adesima mama mu nyira adwo ene efiada enyumre hanom eye nshira ohade 9 chipo enum kasafidie so anamaso egusu enyumre yekɔ adom ekɔfa enyumre no nsia kasebɔ edibesom mo brimprim yasan aba efie yedi enyumre enka bosema mo de egu yapon ano no yedi nyina ede esom mo bididi kwasi buafo amansa nyina buafo mesrew se obejibre na enyumre enka bosem no osu wati biebia na ebifa ho ana fa unua ho ana mpo aye wa refia ebedane wo enkakaye na akakai wo yema mu nyina adjo emamo atenase